0: Nou, kan hy tong ons harasa po en dok meg harse pe mutsu en to radio kus panda wa zora tong ang arze molika nolong bai pa ta zora ti tong lane. Pagin ki hanyo hai kok du pa singo tang nale nyo kok du go kurung sak pa sa bo bato. Hello? Hello? Au, pai mani no, korang kanaya angai kok du so witang ka? Hanya hai uzurawo koktuk pai dong piuka koktuk yasagi nelene uzurawo koktuk kringsak ba sabo bato. Hello.
1: Monika sai dongo.
0: Au lam sugo di forka ham hanya hai.
1: Abo Manipuri film kaya dongo boom hinai. Abo sengane.
0: Au chapika di am sumsang kana te yahengi taka.
1: Bapak,
0: awak mama ni
1: apa barat pasu ni kaya saya kau bawa ni sini mana? Aiy. Kalau
0: Manipuri film kaya tu bung, ne bung. Aw, belanya hamba ini. Apa no?
1: Apa no? Ngan, tapi telefon lain nosto dah.
0: Aiy, asam asam kisah aku no. Technical kisah problem jenisan tu.
1: Onik bano dingin kah? Mana pasal
0: lihat ana? Aw, aw.
1: Sedang mak lagi
0: ya? Aiy, tik no bung no. Hamba. Aku gosrau sung Simon lagi ya. Bapda award mana? Tak lagi bisio. Abu nu pula, cini India ni tokerong ni bisingo kaisa tokepano a award maya ko. Bong ni kaisa Manipur film. Abu nu direct kaya. Lakshmi Priya Devi. Tapi abu khabritis Academy film award abu London Royal Festival Hall abu award rumani caka. Padahal kita

0: engko kok zaman si mama birdes.
1: Ah.
0: Ga yang sen ko sin ba yon dili. Ga nang masa tong madam.
1: Au au da da. Hambai da ko.
0: Hambai.
1: Pati kyo sura wo sanyo hai chaimal lakya sin ta ko so sin dro ni khana tuk sak mane da sam. Pati ta ke sis ko dug ya sak ni le sin a bun ya glo nor ni khana tuk sak mane da sam khana la yan. Hello.
2: The person
1: Hanya zirahu korang selai-selai meyangman bagi hanya hai lain sasui marifu ka dekroksa hanya hai pajak tonga ba yasak layu nai desa. Hello.
0: Hello, my dear Kaham.
1: Nifor Kaham, lam sego.
0: Yang toksa kamini sadon.
1: Sadon toksa kamini.
0: Aau,
1: kaham tong, kaham tong, songre, sagar dia kocha, sadon nungbo.
0: Aau,
1: aau, teisha made malanya malaya. Aau, hambai. Hajo zarawo hanya hai sing saiman laika taika. Kokdu yasagya bun rsa mun khana ne phasing thalaine yo zaro sun khana laine Bridges ni khana tok sakmani rsa mun kon hezu sapno me aya